0: Hello DJ Bella.
1: Oh DJ Bija, apa khabar?
0: Baik, apa khabar DJ Bella?
1: Baik, baik juga.
0: Ini pertama kali
1: kita. Macam mana cuaca di Sarawak?
0: Tadi saya keluar, hari tengah hujan lebat, raining cats and dogs, right here.
1: Wow.
0: Macam mana dengan cuaca dekat Perlis?
1: Di sini juga mendung, tetapi tadi daripada pagi dan sehingga tengah hari panas, tidak ada angin sangat hari ini. Jadi masih
0: hari ini tak ada angin sangat.
1: Mungkinlah. Tu macam nak bertawa dah tu.
0: Sitok baru hujan tadi.
1: Oh, macam mana sitok?
0: Sitok hujan tadi. Sini hujan tadi.
1: Esok aku kena pergi Sarawak pula kan. Sitok eh. DJ Bija ke udara daripada pukul berapa hari ini?
0: Dari pukul 1 sehingga pukul 4 hari ini.
1: Oh, macam Bella hari ini bersiaran daripada pukul 2 sehingga pukul 6 petang. Apa nama siaran yang sedang ke udara bersama DJ Bija sekarang?
0: Okay, sekarang ni siaran dia Midday Mix Part 2. Kita orang ada Midday Mix Part 1. Part 1 tu dia pagi, Part 2 tu dia petang. Petang macam ni lah, tengah hari macam ni. Jadi kalau malam dia after 9. Kita orang ada 3 segmen dalam satu hari.
1: Itu dia. Maksudnya 3 segmen. Maknanya iya, pukul 4 tu segmen yang terakhir lah.
0: Pukul 4 sehingga pukul 9 tu nanti ialah untuk bahasa Cina. Sebab konti kita
1: bahasa
0: ni
1: Cina.
0: Ya, konti kita ni satu. Tapi kita berkongsi dengan section bukan, kita berkongsi dengan unit bahasa Cina juga.
1: Baik. Itu dia. Kalau macam DJ Bija sekarang segmennya bernama
0: Midday Mix Part 2.
1: Midday Mix Part 2.
0: Ya betul, Midday
1: Mix sampai 4.
0: Ya betul.
1: Okay. Macam kalau kita di Perlis FM ni, nama segmen kita Hemoy Hemoy.
0: Apa maksud Hemoy-Hemoy tu?
1: Boleh... Hemoy-Hemoy ni dengar pun macam nak tergelak je kan. Hemoy ni maksudnya ramah. Dia macam sempoi. Suka-suka tegur. Suka-suka ceria lah. Ceria. Ceria.
0: Bahasa local language lah.
1: Ya, yeah, local. Pelet kita panggil lorat lah. Lorat di negeri Perlis.
0: Hemoy-hemoy.
1: Kita akan menggunakan lorat negeri Perlis lah sepanjang daripada pukul 2 sampai pukul 6 petang.
0: Jadi baik, dalam DJ, Perlis FM tu dia guna bahasa Melayu sajalah ataupun dia tak guna bahasa Melayu
1: betul
0: sangat?
1: Bahasa Melayu. Tetapi ada satu segmen iaitu di ruangan Hemoy-Hemoy. Kita akan menggunakan sepenuhnya lorat lokal, lorat negeri Perlis.
0: Macam dekat sinilah kita ada Sarawak FM. Dia menggunakan bahasa bahasa Malaysia. Tapi Malaysia? Ada certain ada certain program
1: menggunakan?
0: Dia akan menggunakan bahasa program? Melayu Sarawak.
1: Melayu Sarawak. Itu dia. Wow, macam tak cukup masa je kita untuk bersembang ni kan. Macam silang budaya pula sekarang ni. Padahal kita sedang uji talian. Nampaknya. Terima kasih kepada DJ Bija. Kami di Perlis FM ni ucapkan, jangan lupakan DJ Bija untuk kawan-kawan kita esok ikuti stesen berkembar.